sakit memudik sampai mengkaji sisa bundukar ngedede bagun dijot dole war kota alko sisa kau wajah pun kita saro mujab penyukonek ya bu def jam lulu dan nyatai wanet.

aku nami Muhammad Sambodo ya. Udah bisa memermamu doya. Mujubi Alhaji Sambodo ya Usman. Tan doya Usman, wakah Usman, hille Usman.

0: Akhirnya mina sampai tadi ke lontong. Waktu bidah ini dorof, terlalu. Waktu bidah ini kasih bijak lu. Ibu nama ramai jinak apa sampai. Video dia pun ala. Nale kita nak. Ibu kim mengala. Ibu ikut furdum bayi lah.
1: Saya jadi nafiram ayah tak.

Sebergi aldemah kau alam bayi jen berga kau cinjum abal kongai.

Kalau batin kita pada banyak semua kajian penting dan lain-lain. Semuanya kendala ini adalah kebakaran yang terlalu membandel.